chokera kunyimbo zokutisa ntima Stella Longwe akupatsirani ola la tuntu la malonje loweru kalilonse pantawi ya 7 koloko